0: Dan tantarang entam hiran atau nulis tulisan ki?
1: Ini dengan bekung.
2: Butuh terang lo. Hiram mekia, cini kuni kuni bersilang gunang.
3: Dehira sana mitantara huang alit.